Wakatankara, Hunkashilada, Wahitikada, Hoyate, Nagitankara, Tankashilada, Hakisitada, Hoyate, Wiyawakan.